basa uduka nyongwa. Akuzo kuti ntombi tinharu nkwatwe kuteka leyi kuma kuyakakhosa iteka mugwabisi alwe wakakhosa kuhurunjenje nyamutlha vapfatimani lavo khanya xindiri ku tlulatlulangwa ku ximhuntana loko xili matsonzweni kutacina wena.

Hikusa u nga mutwa munhu a ku twetisa hakunene loko a ku vona leswaku u humeleriwe hi swa ku kasi. Kasi a hi matwetiselo lamanene. Sivalinga kone kunene akuva hi kota kuva hi seketelana hi tetisana ka loko hi humeleriwe hi swa ku

tiali ndinya nge nsini kata kutani leswi u swi sunguliki a hanyela leti u byi sunguliki tatana wa vatsongwana a ni vone leswaku byi ta chikwa byi hi pfuna hi ku sa leswi kutani va nga ku beka udorotori kutani u sungula ku va u va dorotori lomu amabangeni u va dorotori lomu ku fambeni a wu nge etlelela kaya

swimitana kutani injhe mpelampela hi huma leya vudorotori swi ta ku fambela ha hombe swo leswi ke a wu va voni vavasati kasi loko va cheliwa vudorotori mafusa hi lava va hanyaka swa manyunyu kasi ke wene he

asukuma leswaku so leso silemenzeni loko angena akuhlambene yimela akutwanyanda leswaku unwani kama ehumeliwa hi swikwembu uta kota ku mujayela loko ilukoni etsemekelwa mashinela uta mveleka.

0: ya swalizima hi na vela kuva nhlika lowu uva lowu mikumaka na milika mnandi e namhla va xiyaxiva ta matabelo ya nkama va kumbexelile swi ya 26 grau centigrados ku tlhela leswaku matshamela ma kona hi manene ya ku va hi bindzula hi laha swi fanelaka kona nakona dyambu byi tlhava kusukela byi ta va byi xile kutani hi fanela ku va hi bindzula mpela hi laha swi fanelaka kona.
1: Kupatima
2: Santo 2.1 anga agosto 2026
3: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026
2: Warambiwa kuva uhlengela ka mtshantshi wa vunanga bya xifundza nkulu Maputo
3: byi handleve leswaku loko nkama wu fika u tivhotela lisimu lebyi u byi zandzaka
2: hi ku rindzile

vakoli va mahungu hi ku hambanahambana ka swihubyana. Hi lava se va kumekaka xifundzeni xa le Manika ku ve ni va ya kota a ku kola to karhi mayelano ni nhlengeletano leyi. Radio Mzambika kumeka hi vukona hi ku hetiseka. Lana kombisiwaka ka liya mintirho hi ya administrador wa producer Arangwambe. Ni van'wana va likwerhu lava tivekiseleke ku ve ni mpela va kona leti tiyelengeletaka ni tiyelanaka ni nhlengeletano ya 11 ya Partido Frelimo.

0: Akanya a xitarato hi ndlela leyinene va xixima a minawu leyi yi nga ka buku leyi nga kotiku ku xirhandza.
1: Ka mavonelo ya n'wina swa nga vadyondzisi va vafambi minenge ni vafambisi va mimovha, loko mi vona hi tlhelo la vafambisi va mimovha va xixima kumbe va yi tiva hi ku entelela minawu ya mafambelo lamanene eswitarateni?
0: A minawu lweyi a khalutaka hi xikola Dikundzusang se a sertifikeriwa swo ti nga fambisa movha wa yi tiva minawu. A leswi endlekaka ku vanhu vanyingi loko va famba switarateni va karhi va tiyisa movha va ri va hlongolisa nkama. A movha wu vekiwanga va ri va hlongolisa nkama. A movha wu vekiwi para a munhu a swi kota ku fambisa para yena nga karhali ku ri ku famba hi minenge swa karhata, va kota ku tlhasa entirhweni wa yena wa mavoko na a nga zanga a xwela. A movha no podi vekiwa ku hi kompesara hi wo nkama tinge hi xixima a minawu leyi nga vekiwa ka kolobistrada. Van'wanyana va hlwela ku pfuka makaya, van'wanyana a va vona va khweva macani na va fambisa movha. Van'wanyana va sinyora va kota ku va hamba makiyaxi na va fambisa movha. Se ka ntsengo lowu kulwa movha a nkarhi wa mixu ni nkarhi wa madyambu, a movha leyo yi fambaka tlhelo lini ni lini yi kumeka loko va nkarhi va tipeta ka timhaka leti va nga provokara ma-accident. Ni lomu ka mapasadera loko va buya na va tsutsuma ngopfu va nga tshuki va nga ri xipetari a minawu ya ku famba ni ku fambelana ni ku fambisa ka movha. Hikwalaho hi ni kombela ku lava va fambaka eswitarateni hi kota ku hi va tsatsiya va kota ku pfumela a midyondzo leyi hi haxaka ka mun'wana ni un'wana para hi kota ku timpfenkela ka tinghozi ta mimovha.
1: Swihoxo mi hlanganaka na swona ka masiku ya ugamo hi tlhelo la vafambisi va mimovha hi swini?
0: A leswi hi kira swi hambaka hi veni a maproblema manyingi futhi hi ma-accident malana ni swihoxo i velocidad. Vafambisi van'wanyana va mimovha va phuza gwala, a van'wanyani a va xiximi a minawu ya ximafro ma ultrapassage yongaka mangadar. Se leswo hi swone swi kriyaraka ku hi ntshimatshima ku hi veni a tinghozi ta mimovha hi ntsengo lowukulu. Ni lavo va ku tsemakanya a xitarato, loko va nga xiximi a minawu ya ku tsemakanya xitarato va tsemakanya hi mbangu lowu ya ku aidari, na vone va kumeka va hi kirarela a ma-situations ya ku fambelana na ma-accident.
1: Hi ku navela ka n'wina mi navela ku swi dlaya hi ndlela muni a swihoxo swo fana leswi?
0: Hina hi preparato a section leyi nga section distrison education ni mabrigada man'wanyana lawa ma kumekaka kwala xifundzankulu ka matsolo hi kota hi dyondzisa ka makruzamento hinkwawo ya kwala ka xifundzankulu ka matsolo ku ni maphoyisa laha ma endlavendlekaka hikwalano siku byin'wana na byin'wana ma dyondzisa a vafambisi va mimovha va dyondzisa ni vabeyawu para va kota ku va famba hi ndlela leyinene lomu aswitarateni. Ene ni mhaka leyi ya vapeyawu, a van'wanyani va famba va nwa byala ematlhelo man'wanyana va dzivala swa ku a dyambu loko dzi chona tinga a tsemakanya xitarato a muka ya kaya. Ja hi kombela swa ku va yi vhitara ku enca a timhaka ta ku fanelelo, va yi vhitara ku va tsemakanya xitarato hi ku tsutsuma kuriku naswona swi hi kriyerela a michumu wa ku hambanahambana lani a xitarateni.

0: swangale swi vona na vatizandza saka iso ingana ku loko hi khanela la radio la hi dzivela swa ku hi le radio hi khanela ni minchumo yako aya fambelani ni ku va hi dukarana hi petrola timbilo ta vanwanyana kasi ke radio a iso ni radio ku va entertainment ane kombela ku va hinkwavo hingiseta hi va hi layana hi dzo radio ni ku va ni khensa xirhambu xa namuntlha a ku va ni lilani kaya hi tata bulanyana hi mine leswi lowu ni taka hi kona
1: hi tlangelele ave nongonoko ke lowo migqivela ni wa wubiji wa vhiki byin'wana byin'wana a nge
2: kasi mani
1: kasi umane kutani ke yamukelane kulela José Amone ave koneka ku khoma khombye michini kasi ke Natalie Ribomb hi lweyi a veke ka vuhleli ke ni vululamiseli bya lowu nongonoko hi nge bye bye.
2: Kasi umane.